السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها. عباد الله كوم مسلمين، أيها الآباء والأمهات، pada kesempatan yang mulia ini, pada hari Ahad 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 30 Agustus 2026, kami diberi amanah untuk menyampaikan tausiah yang ditujukan kepada para wali santri Rumbel Al-Istiqamah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga Allah Jalla fi'ulah senantiasa menjaga lembaga ini, memberkahi para pengajar, mudarrisin, serta seluruh pihak yang berkontribusi di dalamnya. Ayuhal aba wal ummahat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik dalam kehidupan ini selain takwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Ayuhal ikhwah, ayuhal aba wal ummahat, sesungguhnya anak-anak adalah nikmat yang agung, nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla yang Dia anugerahkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha." Allah menganugerahkan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan menganugerahkan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan, mengurniakan keduanya, laki-laki dan perempuan. Ayat ini menunjukkan bahwa anak-anak bukan sekadar hasil usaha kita,
hasil perjuangan kita, tetapi murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang diberi anak laki-laki, ada yang diberi anak perempuan saja, walhamdulillah. Ada yang diberi keduanya, dan ada pula yang qadar Allah dengan hikmahnya, Allah belum memberi putra atau putri kepadanya, kepada pasangan suami istri tersebut. Semua itu tentunya dengan hikmah dan ketetapannya jalla fi'ula. Perlu kita pahami pula bahwa nikmat anak ini tidak akan sempurna. Nikmat adanya anak, dikarniakan anak, tidak akan sempurna kecuali dengan kebaikan dan kesolehan mereka. Bukan sekedar memiliki anak, tetapi bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh, bagaimana anak itu menjadi penyejuk mata dan sebab keselamatan orang tuanya. Ini inti, ini tujuan kita ketika kita meniatkan untuk memiliki seorang anak. Itu tujuan utamanya, bukan sekedar berlomba-lomba memperbanyak anak, berlomba-lomba dalam hal itu. Itu baik, karena Rasulullah SAW bangga dengan jumlahnya umat Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah kesolehan, kebaikan anak-anak kita, dan menjadi sebab keselamatan orang tuanya, kita sebagai orang tua di hari kiamat kelak. Karena kesolehan anak itu dampaknya sangat panjang, bukan hanya sekedar membahagiakan orang tua di dunia, tapi juga menjadi amal jariah yang terus mengalir setelah kita wafat. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqah jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalih yad'udah." Apabila seorang anak manusia meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu yang ketiga, anak saleh yang terus mendoakannya, mendoakan orang tuanya yang telah wafat, orang tuanya yang telah mendahulunya masuk ke dalam liang lahat. Perhatikanlah, di antara tiga amalan tersebut yang terus mengalir adalah doa anak yang saleh. Bagaimana anak kita mau mendoakan kita setelah kita wafat kalau anak kita bukanlah anak yang soleh? Artinya, keberhasilan kita mendidik anak bukan hanya berdampak pada kehidupan mereka di dunia, tetapi juga menjadi investasi, investasi akhirat bagi kita. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, "Inna Allah la yarfa'u darajah lil 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayuqal bi istighfari waladika lak." Sungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba di surga, lalu ia berkata, "Wahai Rabbku, dari mana ini? Saya tidak merasa memiliki amalan yang bisa terangkat derajat saya sampai setinggi ini, sampai pada level yang tinggi." Maka dikatakan kepadanya, "Memang itu bukan karena amalanmu murni di dunia saja, tetapi karena pendidikanmu yang baik terhadap anakmu." Apa disebutkan dalam hadis? "Bistighfari waladikalak," dari permohonan ampun anakmu untukmu. Subhanallah. Bayangkan, seorang ayah atau ibu telah meninggal dunia, amalnya terputus, namun tiba-tiba di hari kiamat derajatnya terangkat, diangkat oleh Allah. Ketika ia bertanya, ternyata sebabnya adalah doa dan permohonan ampun anaknya sendiri, anak yang dia besarkan, anak yang dia didik di dalam pendidikan yang saleh, dalam lingkungan yang baik. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin,
Ketahuilah bahwa kebaikan anak-anak mencakup seluruh sisi kehidupan mereka. Bukan hanya baik dalam urusan dunia. Tentunya kita wajib menafkahi mereka, berikan makanan yang baik, pakaian yang layak, tempat tinggal yang aman dan nyaman, kendaraan yang nyaman. Naam, wajib. Tapi yang paling utama adalah baik dalam agama, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik tauhidnya, baik akhlaknya, dan juga baik dalam kehidupan dunianya, sehingga menjadi hamba Allah yang bermanfaat, bermanfaat bagi agama dan bagi negara. Ayuhal aba wal ummahat rahimakumullah, ketahuilah bahwa kebaikan anak-anak tidak akan terwujud kecuali dengan menempuh sebab-sebab. Maka wajib bagi seorang ayah untuk mengambil peran utama dalam mewujudkannya dengan yang pertama, kesungguhan, kemudian kesabaran, kemudian usaha yang maksimal. Adapun ibu, seorang ibu, maka ia memiliki peran yang besar, sangat besar dalam mendampingi, menyempurnakan, dan mengokohkan pendidikan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Nabi SAW juga bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'ala anhum, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'anhum. Rasul mengatakan, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan atas anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Ayuhal ikhwah, di antara sebab yang paling penting dalam kebaikan anak-anak adalah yang pertama, seorang ayah yang memperbaiki diri. Maka perbaikilah dirimu wahai hamba Allah, karena sungguhnya kebaikanmu adalah pintu kebaikan bagi anak-anakmu. Ini adalah sunnatullah yang sering kita saksikan. Jika seorang ayah menjadi baik, maka anak-anak pun akan cenderung mengikuti kebaikannya. Meskipun tidak selalu demikian. Allah mengatakan, yukhrijul hayya minal mayyita, yukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maksudnya, terkadang ada orang tua soleh, namun anaknya tidak soleh. Seperti anak para nabi, ya. Sebagian anak nabi, para anbiya, tidak mengikuti jalan ayahnya. Atau bahkan sebagian, atau anak sebagian ulama menyimpang dari jalan orang tuanya. Namun secara umum, kebaikan ayah adalah sebab besar bagi kebaikan anak-anaknya. Maka perbaikilah dirimu dengan para ayah ini, ya. Ayuhal aba, perbaikilah dirimu, diri kita, dengan memperbaiki ibadah kepada Allah. Yang kedua, bertakwa kepadanya dalam setiap keadaan. Yang ketiga, menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Yang keempat, menghadirkan rasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla
baik dalam kesendirian maupun di hadapan manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam kisah dua anak yatim, wa kana abuhuma salihah, dan ayah mereka adalah orang yang saleh. Mufassir Al-Quran, terjemahan Al-Quran, Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata terkait dengan ayat ini, qala bisababi salahi abihima walam yadhkurillah lihadaini al-ghulamaini illa hadha. Keduanya, dua anak tadi, dijaga, Allah jaga mereka. Apa sebabnya? Satu sebabnya, kesolehan ayah mereka. Dan Allah tidak menyebutkan sebab selain itu. Di dalam surat Al-Kahfi tidak disebutkan sebab yang lain kecuali hanya apa? Kesolehan ayah mereka. Menunjukkan apa? Kesolehan ayah memiliki peran yang besar dalam kesolehan anak-anaknya sendiri. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Wa fi hadha dalilun dhahirun 'ala anna salah al-'abd sababun fi hifdhi auladihi wa dhurriyyatihi." Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa kesolehan seorang ayah menjadi

Hal tersebut karena sebab ayah. Anaknya menjadi baik karena ayahnya baik. Anaknya soleh karena ayahnya juga soleh. Anaknya berbakti kepada orang tuanya karena ayahnya juga adalah seorang yang berbakti kepada ayah dan ibunya. Maka sebenarnya anak kita adalah cerminan dari diri kita. Karena yang namanya buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kita sebagai tauladan, kita sebagai ayah, sebagai tauladan, sebagai kudwah, tunjukkan kepada anak-anak kita untuk menjadi seorang yang terdepan dalam ibadah, seorang terdepan dalam akhlak, terdepan dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, dalam belajar. Jangan sampai kita ingin anak kita baik padahal kita tidak memberikan teladan. Kita ingin anak kita terdepan dalam sholat berjamaah, kita sendiri bermalas-malasan dalam menghadiri sholat tepat pada waktunya. Kita ingin akhlak anak kita baik, lembut, tapi kita sendiri tidak memberikan contoh itu kepada anak-anak kita. Maka itu semua cerminan dari diri kita. Nah, dan ingat, pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua itu adalah inti dari pendidikan. Yang pertama kali yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang tuanya. Bukankah Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara? Jagalah dirimu dan keluargamu, yakni istri dan anak-anakmu. Perintahnya kepada siapa? Kepada ayah. Seorang ayah, seorang suami. Barakallahu fikum. Maka perbaikilah diri kita, diri ana dan diri antum semuanya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Karena inilah sebab yang sangat besar dalam kebaikan anak-anak kita. Yang kedua, istri yang salihah. Karena istri yang salihah adalah ibu bagi anak-anak kita dan pendidik pertama bagi mereka. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Wanita yang salihah adalah tiangnya rumah tangga. Jika ia baik, maka ia akan menjaga suaminya, menjaga anak-anaknya, bertakwa kepada Allah dalam mendidik mereka, menjadi penolong dalam ketaatan kepada Allah, menolong suaminya untuk taat kepada Allah, membantu anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, bukan sebaliknya. Karena itu keberadaan istri yang salihah adalah nikmat yang sangat besar dalam pendidikan anak-anak. Dan disebutkan dalam sebuah hikmah yang berbahasa Arab mengatakan wara'a kulli rajul azim, wara'a kulli rajulin azimin imra'atun. Di balik setiap laki-laki yang hebat itu ada wanita yang hebat. Kebaikan suaminya bisa jadi itu adalah andil ba'dallah tentunya dari istri yang ada di balik suaminya itu, menyokongnya dari belakang, memotivasinya, mendukungnya, membantu memudahkan urusan rumah. Nah, kita akan melihat seorang laki-laki yang hebat, jangan salah, bisa jadi di balik itu ada seorang istri, seorang ibu yang mendukung dia. Kita melihat ada anak yang saleh, yang bagus, bersemangat dalam ibadah, bersemangat dalam amal saleh, dalam belajar ilmu agama. Ternyata ada sosok wanita di balik itu. Siapa dia? Ibunya sendiri. Begitu pula jika kita menelusuri sejarah, niscaya kita akan dapati bahwa sebagian besar ulama memiliki ibu-ibu yang luar biasa. Ibu-ibu mereka mendidik mereka di atas akhlak yang mulia, menanamkan rasa muraqabah kepada Allah Jalla fi'ulah,

serta membiasakan mereka dengan sifat-sifat yang agung lagi mulia. Di antara contohnya adalah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Tentang beliau dikatakan, rajulun bi alfi rajulin bal fil alf rajulun mithluh. Seorang laki-laki, ya, Zubair bin Awam, seorang laki-laki yang sebanding dengan 1000 laki-laki. Bahkan di antara 1000 laki-laki hanya ada satu yang seperti dia. Menunjukkan apa? Begitu hebatnya, begitu langkanya orang-orang yang seperti ini. Siapa yang mendidik beliau? Siapa yang mendidik sosok yang hebat, sahabat yang mulia, Az-Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu? Siapa? Tidak lain dan tidak bukan, sosok di balik itu adalah ibunya sendiri, seorang wanita yang menanamkan keberanian, menanamkan kesabaran dan kemuliaan akhlak sejak kecil. Demikian pula keadaan anak-anak para ulama besar lainnya. Ibu-ibu mereka memiliki peran besar dalam mendidik, membimbing dan mengarahkan mereka menuju kebaikan. Contoh lainnya, sahabat yang mulia, Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, seorang pemimpin, seorang raja yang saleh, sahabat yang mulia, yang dekat dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ibunya adalah seorang yang cerdas dan memiliki tekad yang kuat, yaitu Hindun bintu Utbah. Bahkan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan bangga, ya, dinukil ucapan beliau, beliau mengatakan, ana ibnu Hindin, aku adalah putra Hindun. Ini menunjukkan pengaruh besar seorang ibu dalam membentuk kepribadian anaknya. Demikian pula jika kita melihat para imam besar seperti Imam Syafi'i rahimahullah, di belakangnya ada seorang ibu yang luar biasa dalam mendidik dan mengarahkannya sejak kecil. Nah, bagaimana kalau kita perhatikan sejarahnya, biografinya, bagaimana Imam Syafi'i di masa kecilnya ibunya membawanya ke tempat, ya, badui, tempat pedalaman, agar apa? Melatih bahasa Arabnya agar fasih, karena mungkin di kota di zaman itu tercampur, ya, dengan bahasa-bahasa yang lain. Tapi kalau di pedalaman biasanya bahasanya masih bahasa yang murni. Sehingga masya Allah, ba'dallah, Imam Syafi'i menjadi seorang yang fasih, yang cerdas dalam masalah ilmu balaghah, ilmu bahasa Arab, fasih dalam berbicara. Tentu semua di belakangnya ada ibu, seorang ibu yang luar biasa dalam mendidik dan mengarahkannya sejak kecil. Begitu pula Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, salah satu ulama besar yang terkenal. Siapa tidak mengenal Sufyan Ats-Tsauri? Dijadikan sebagai nama-nama pondok pesantren, dijadikan sebagai nama-nama yayasan, menunjukkan betapa besar mulianya Sufyan Ats-Tsauri. Ibunya berkata kepadanya, ya bunayya, utlubil ilm, utlubil ilma wa an akfika bi maqzili aw bi mikzali. Wahai anakku, tuntutlah ilmu dan aku akan mencukupi kebutuhanmu dengan hasil pekerjaanku. Sosok seorang ibu di balik Sufyan. Beliau juga berkata, ya bunayya, kata ibunya Sufyan Ats-Tsauri kepada anaknya Sufyan, ya bunayya, idza hafizta 10 hadith thumma lam tara laha atharan fika fi khashyatik lillah fi hilmik wa fi waqarik fa'lam annaha tadurruk. Wahai anakku, jika engkau telah menghafal 10 hadith menuntut ilmu agama, lalu engkau tidak melihat pengaruhnya pada dirimu,
dalam rasa takutmu kepada Allah, khosyah, dalam kesabaran, kelembutan dirimu, akhlakmu, dalam kewibawaanmu, maka ketahuilah bahwa ilmu itu justru sebaliknya, justru itu akan membahayakanmu. Sehingga dari sini ucapan yang luar biasa menunjukkan bahwasanya seorang tua, ibu ataupun ayah, jangan hanya terfokus pada prestasi akademik seorang anak, jangan hanya fokus terhadap hafalan Quran, hafalan hadis, hafalan matan anak-anaknya. Itu baik, itu wajib, tapi lebih daripada itu, kita lihat apakah ilmu yang dia hafal, ilmu yang dia pelajari, sudah ada pengaruhnya pada dirinya. Atau jangan sampai makan ilmu itu menjadikan dia sebagai anak yang sombong dan durhaka karena merasa dirinya banyak hafalannya. Nah, karena itu dikatakan dalam sebuah hikmah, al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban tayyib al-a'raq. Ibu adalah madrasah. Ibu adalah madrasah. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, maka engkau telah mempersiapkan sebuah bangsa yang baik akhlaknya, bangsa yang hebat, bangsa yang bertauhid, berawal dari rahim seorang ibu, dari pendidikan ibunya. Jadikan anak-anaknya yang berhasil membangun bangsa dan negara yang saleh, yang masyarakatnya saleh, bertauhid, berawal dari seorang ibu. Jangan meremehkan hal yang kecil, dari komunitas masyarakat menjadi sebuah negara. Kaum muslimin, sebab yang ketiga adalah doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah keadaan para nabi, keadaan para nabi dan orang-orang beriman yang saleh. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang saleh. Doa, jangan lupa doa. Senjata seorang muslim adalah doanya, senjata seorang mukmin adalah doanya. Kita boleh berjuang, kita boleh berikhtiar, tapi jangan lupa, tetap yang membolak-balikan hati anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang berbakti, yang taat, yang bertauhid, yang bermanfaat kepada masyarakat, kepada agama. Yang membolak-balikan hatinya adalah Allah Azza wa Jalla. Jangan lupakan faktor ini. Doa, inilah sunnah para nabi. Nabi Zakaria alaihissalam, dia berdoa, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sungguhnya engkau maha mendengar, maha mendengar doa. Jika para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria alaihissalam, mereka orang-orang yang saleh, mereka masih berdoa kepada Allah, takut anak-anaknya menjadi orang-orang yang tidak saleh, khawatir anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak saleh, maka kita seharusnya lebih aula untuk terus menerus tiap hari kita berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nah, Allah juga menyebutkan sifat hamba-hamba Ar-Rahman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ciri orang yang saleh, selalu berdoa dengan doa ini, tidak lupa di dalam solatnya, di dalam sujudnya, di dalam waktu-waktu yang mustajab berdoa dengan doa-doa ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka ini menunjukkan betapa besarnya perhatian para nabi dan orang-orang saleh terhadap kebaikan anak-anak mereka. Tidak hanya berusaha, tetapi senantiasa berdoa, memohon dan berharap kepada Allah agar diberikan keturunan yang saleh. Ayuhal aba wal ummahat, ketahuilah bahwa terbiah yang baik
tidak akan terwujud kecuali dengan beberapa perkara penting. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi SAW dalam setiap amalan. Yang pertama ikhlas. Ikhlas dalam mendidik anak. Ingatlah wahai para aba, wahai para ummahat, kita mendidik anak-anak kita bukan untuk mencari pujian manusia. Ini perlu hati-hati. Ini masalahnya samar, masalah niat, masalah riya, samar. Ya. Tetapi tujuan kita adalah semata-mata mengharap ridha dari Allah tabaraka wa taala, bukan pujian. Wah anaknya masya Allah cerdas, wah anaknya pintar, wah anaknya masya Allah barakallahu fik. Pujian-pujian manusia, tidak, bukan itu tujuan utama kita. Tujuan kita mendidik anak kita adalah mengharap ridha Allah. Ini yang perlu terus kita pupuk. Kita latih jiwa kita ini untuk ikhlas dalam mendidik anak kita. Tidak riya, tidak untuk riya, tidak untuk pamer ya. Pamer terhadap orang lain, terhadap orang tua yang lain, tidak. Yang kedua, kita ingin anak-anak kita menjadi anak yang soleh, bukan sekedar menjadi kebanggaan di hadapan manusia, bukan menjadi kebanggaan ustaz, menjadi kebanggaan ustazah, bukan, tapi menjadi anak yang soleh, yang ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah nabinya. Itu tujuan dan impian kita. Ingat itu. Terus saling mengingatkan. Suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya untuk ikhlas kepada Allah. Kadang niatan-niatan jelek itu masuk, menyelinap di balik-balik kelalaian kita. Tapi terus saling mengingatkan setiap waktunya, setiap saat ketika kita lalai, ingatkan kita untuk ikhlas. Kita didik anak kita ini untuk menjadi anak-anak yang saleh, untuk membahagiakan kita nanti di akhirat kelak, menjadi sebab kita masuk jannah, bukan untuk sekedar pujian, bukan untuk sekedar mencari prestasi belaka. Yang kedua mutaba'ah, yaitu mengikuti sunnah dalam setiap amalan. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW, maka setiap bentuk pendidikan dan ibadah harus dibangun di atas tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, dalam menjalani amanah pendidikan ini, kita sangat membutuhkan pertolongan Allah azza wa jalla. Jangan hanya bersandar pada kehebatan kita, jangan hanya bersandar pada strategi ya, tips dan trik dalam mendidik anak, terlebih anak, bukan. Tapi itu semua butuh pertolongan Allah. Sebab yang paling besar adalah pertolongan Allah azza wa jalla, tentunya diiringi dengan kesungguhan dan ikhtiar dari kita. Maka bertakwalah kepada Allah dalam mengharapkan keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, perbanyak doa untuk kebaikan mereka siang dan malam. Yang ketiga, tunjukkan keteladanan nyata dalam kehidupan kita, dalam keikhlasan, kejujuran, semangat menuntut ilmu, semangat hadir dalam majelis ilmu, baik majelis yang langsung ya, di masjid-masjid, di rumbel dan seterusnya, ataupun yang sifatnya online. Jika memang mungkin di daerah antum masih kurang tenaga ustaz yang bisa mengajarkan taklim setiap harinya, setiap pekannya, maka minimalnya online setiap hari, setiap waktu yang memungkinkan. Jadilah pribadi seorang ayah dan seorang ibu yang apa? Menghormati majelis ilmu, meluangkan waktu untuk belajar, berzikir, membaca Al-Quran, serta menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar antara kita, antara suami dengan istri, antar kita dengan anak-anaknya. Kita ingkari ketika ada kesalahan, tidak kita biarkan, tentunya dengan hikmah. Kita hasung dia untuk kebaikan. Ayuhal hadirun, al-aba wal-ummahat, perlu kita pahami bersama bahwa peran utama dalam pendidikan anak bukanlah lembaga,
tetapi orang tua. Adapun rumbel hanyalah membantu dan menyempurnakan. Karena itu pondasi utama tetap berada di rumah. Pertanyaannya, anak kita banyakkan di rumah atau banyakkan di sekolah? Tentu jawabannya banyak di rumah. Mungkin di rumbel cuma 4 jam atau kurang dari itu. Lebih banyak di rumah. Lebih banyak melihat teladan ayah dan ibunya dibandingkan melihat teladan ustadznya. Jangan sampai perjuangan ustadznya dalam mendidik anak-anak kita kita hancurkan dengan tidak baiknya kita dalam memberikan contoh di rumah-rumah kita. Maka jaga diri-diri kita dari hal-hal yang merusak pendidikan, seperti suka menggibah, namimah, mencaci maki, menampakkan perselisihan antara suami dan istri di hadapan anak-anak. Karena semua itu akan memberikan pengaruh buruk pada hati dan akhlak mereka. Mungkin tidak sekarang, anak itu gampang merekam dan memorinya kuat. Mungkin belum sekarang tampak, mungkin berapa tahun ke depan ketika dia sudah mulai beranjak remaja dan seterusnya. Jangan menganggap remeh hal-hal yang kecil yang kita tampakkan di hadapan anak-anak kita. Begitu pula terkait dengan pendidikan di rumbel atau di mahad, hendaknya kita memperhatikan dan merespon kebijakan mahad dengan baik, merespon kebijakan rumbel dengan baik, tidak bersikap acuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Bahkan ketika masa liburan jangan sampai kita lalai. Kalau liburan ada tugas, dikerjakan. Tetaplah serius dalam menjaga dan melanjutkan pendidikan anak-anak kita, walaupun itu di rumah, di masa liburan, tetap. Karena pendidikan bukan hanya sekedar ketika masa KBM. Pendidikan itu terus berlanjut seumur hidup kita, selama kita masih hidup, selama anak-anak kita masih ada. Terus mau liburan ataupun tidak, itu tetap berlanjut pendidikannya, baik itu ilmu, akhlak, adab, akidah, dan seterusnya. Begitu pula yang penting untuk kita ingatkan adalah hendaknya kita saling tafahum, saling memahami dengan para mudarrisin, mudarrisah, termasuk dalam hal kewajiban orang tua terhadap biaya pendidikan. Kalau kita ingin anak kita itu bisa betul-betul maju, serius dalam belajar, kita ingin mahad juga atau rumbel serius, tepat waktu dalam mengajar, maka kita pula harus tepat waktu dalam membayar kewajiban kita, menunaikan kewajiban kita. Karena pendidikan itu tentunya tidak lepas dari biaya. Walaupun pendidikan kita bukanlah komersil, tapi fasilitas dan seterusnya, tenaga yang dibutuhkan itu membutuhkan biaya. Maka hendaknya kita saling membantu dalam kebaikan dan keberlangsungan dakwah yang mulia ini. Begitu pula hendaknya kita berhusnudzon kepada para pengajar, baik itu mudarrisin ataupun mudarrisat. Jangan sampai kita bersuudzon atau membicarakan hal-hal yang kurang pantas terkait dengan mudarrisin atau mudarrisat di rumah-rumah kita, sehingga terdengar oleh anak-anak kita. Jaga komunikasi, tempuhlah jalan tabayun. Jika ada sesuatu yang terasa mengganjal, tasabbut tabayun terhadap keganjalan itu, tanyakan kepada ustadznya, tanyakan kepada wali kelas, dan seterusnya. Jangan sampai prasangka atau informasi yang belum jelas justru merusak hubungan antara orang tua dan pengajar. Padahal hubungan yang harmonis antara para pengajar dan orang tua itulah sebab utama ba'dallah, kesolehan dan kebaikan anak itu. Yang berikutnya yang perlu kita tekankan juga adalah orang tua proaktif dalam memantau perkembangan anak, perkembangan pendidikan anak. Jangan hanya menunggu informasi dari pihak rumbel. Kita bertanya kepada mudirnya atau kepada ustadznya, bagaimana anak saya, apakah dia bisa mengikuti pelajaran. Berkala, sebulan satu kali minimalnya kita tanyakan. Jangan kita acuh tak acuh, sudah insyaallah ustadznya sudah mengajar dengan baik. Tidak, ketika ada sesuatu mungkin kurang semangat anak kita, tanyakan.
kepada ustadznya, apa ada sesuatu. Nah, tentunya dengan cara yang hikmah, dengan ucapan yang beradab, dengan penuh ketawaduan. Maka jadilah orang tua yang proaktif dalam tarbiyah, bukan hanya hadir dan frontal ketika ada masalah. Tidak, setiap waktu tanyakan, tasabut. Yang keempat atau yang berikutnya adalah perhatian kita terhadap buku komunikasi yang sudah diberikan. Ketika sudah diberikan buku komunikasi, kita disuruh untuk menulis, kita tulis. Kalau emang ada yang perlu disampaikan di situ, kita tulis. Kita lihat buku komunikasi, apa yang ustadznya sampaikan, apa ada kendala, dilihat. Jangan hanya buku komunikasi pulang disimpan, tidak, dilihat. Apakah ada sesuatu? Bagaimana hafalan anak kita? Bagaimana akhlaknya? Maka mari kita saling membantu, saling menasihati, saling memahami, dan saling berhusnudzon dalam mendidik amanah yang Allah titipkan kepada kita. Amanah besar. Karena keberhasilan tarbiyah anak bukan hasil kerja satu pihak, tapi buah dari kerja keras, kerja sama antara rumah dan lembaga, antara ayah dan ibu, antara orang tua dan para pengajar, dengan memohon pertolongan kepada Allah Jalla fi'ulah. Akhirnya kita sadar, ya, pendidikan yang baik akan melahirkan generasi yang kokoh di atas sunnah, baik akhlaknya, bermanfaat bagi agama, dan memberikan kebaikan bagi negeri. Dan kita sadar bahwasanya peran orang tua sangat penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan ini. Maka jaga anak-anak kita, termasuk dari bahaya zaman sekarang ini, ya, anak-anak sekarang, baik yang besar ataupun yang masih kecil. Bahaya zaman ini seperti fitnah gadget, HP, dan media-media yang dapat merusak akhlak dan agama mereka. Perhatikan ini. Mungkin anak kita tidak keluar, tidak main bersama teman-temannya di luar, terjaga dari hissi dan maknawi, tapi belum tentu selamat ketika dia di rumahnya selama masih ada HP atau gadget yang dia pegang. Berbahaya, baik itu sudah besar anaknya ataupun masih kecil. Dan itu akan sulit untuk kita restart, untuk kita program ulang pemikiran anak kita ketika sudah terkontaminasi oleh racun-racun media sosial yang ada. Na'udzubillah, sallallahu alaihi wa afiyah. Didik mereka, arahkan mereka, dampingi mereka, karena mereka adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak. Takutlah ini. Takutlah hari di mana kita akan berdiri di hadapan Rabbul Alamin dan mempertanggungjawabkan bagaimana kita, kesungguhan kita dalam mendidik anak-anak kita. Na'udzubillah, kita takut terhadap azab Allah, azab di hari kiamat. Kita takut terhadap an-nar. Jangan sampai kebaikan kita, kesolehan kita, itu semua hancur. Kenapa? Karena kita kurang perhatian, ya. Kita kurang baik, kurang serius dalam mendidik anak-anak kita, menjadi sebab kita na'udzubillah terhalang dari rahmat Allah, na'udzubillah. Ayuhal ikhwah, ayuhal aba wal ummahat, rahimakumullah. Di antara wujud nyata dari kerjasama ini, pada kesempatan ini kita berkumpul dalam rangka penerimaan rapot. Biasanya ketika mendengar kata rapot, yang pertama kali terbayang adalah nilai. Berapa nilainya, bagaimana hasil belajarnya, naik atau turun, berapa rankingnya, dan seterusnya. Bagaimana dibandingkan dengan teman-temannya. Namun sebenarnya rapot tidak hanya berbicara tentang angka. Rapot adalah salah satu sarana untuk melihat kembali perjalanan pendidikan anak kita. Bagaimana perkembangan ilmunya, bagaimana adabnya, bagaimana kedisiplinannya, bagaimana tanggung jawabnya. Nah, dan yang lebih penting lagi, bagaimana peran kita sebagai orang tua dalam proses pendidikan tersebut. Karena jangan sampai kita sibuk melihat rapot anak, tapi lupa melihat rapot kita sebagai orang tua. Mungkin rapot anak kita bagus, nilainya masya Allah mumtaz, tapi rapot kita sebagai orang tua, jangan sampai rapot kita ada nilai merah padanya. Nilai merah pada mendidik akhlaknya, menjadi kudwah, menjadi teladan, masih merah dalam masalah
sebagai kudwah untuk ibadah salat anak-anak, untuk thalabul ilmi, semangat dalam ilmunya anak-anak, kita masih nilai merah di situ. Perhatikan rapot kita sebagai orang tua. Sudahkah kita menjalankan peran kita? Sudahkah kita mendampingi, memperhatikan, berkomunikasi dengan pengajar, mengetahui perkembangan anak kita, baik akhlak, akademik, dan seterusnya? Ini yang perlu kita renungkan bersama. Jangan sampai ketika nilai anak bagus, kita merasa pendidikan telah berhasil, padahal mungkin adabnya masih perlu diperbaiki. Jangan sampai nilai anak tinggi, tapi sholatnya masih bermasalah. Jangan sampai prestasinya bagus, tapi akhlaknya belum sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya. Karena yang kita cari bukan sekedar anak yang pintar, yang kita cari adalah anak yang saleh. Semoga Allah Azza wa Jalla memperbaiki kita, memperbaiki anak-anak kita, memberkahi para pengajar kita, dan menjadikan semua sebab lahirnya generasi yang saleh dan kokoh di atas Al-Quran dan Sunnah. Selain kita mendoakan anak kita, kita doakan para pengajar dan lembaga yang mendidik anak-anak kita. Jazahumullahu khairan katsiran. Nah, dan berterima kasih kepada para pengajar kita, mudarrisin ataupun mudarrisat. Nas'alullahal azim ayusliha lana dzurriyyatina wa ayja'alahum qurrata a'yunin lana wa ayja'alahum min ahli sunnah wal istiqamah. Semoga Allah memberkahi kita dalam mendidik anak-anak kita, menjadikan mereka anak-anak yang saleh, penyejuk hati dan penolong agamanya. Na'am, jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Rumbel Al-Istiqamah Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Semoga Allah mempermudah, Allah berkahi. Na'am, rumah belajar yang antum ampu ini dan menjadikannya sebagai sebab beratnya timbangan kita kelak di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Ana minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Kebenaran hanya dari Allah Azza wa Jalla dan kekurangan dari ana pribadi dan dari syaitan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.